0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia.

0: ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola.

ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir, di mana semuanya sangat baik.

0: Yannick Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janis Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janis selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janis untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tudaraen.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi. Akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sudjarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Bagaikan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Voli Bangkap tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sudjarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudaraen, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: selesaiin tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kemiskinan, bila tidak diatasi sejak dini, dapat menjadi masalah sosial yang sulit untuk dipecahkan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 7% dan kemiskinan ekstrim mendekati 0% pada 2024. Dilansir dari laman Kemensos, program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar atau kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplement secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi epicentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Tujuan khusus dari PKH antara lain, PKH diarahkan untuk membentuk kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memeriksakan ibu hamil, nifas, balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Papua adalah tanah Indonesia paling timur dengan segala keunikannya. Tak hanya makanan, budaya, rumah, dan pakaian adatnya, hasil kerajinannya pun cukup unik. Salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken merupakan tas unik tradisional Papua terbuat dari serat kulit kayu. Biasanya terbuat dari kayu pohon dan duam, pohon nawa atau anggrek hutan. 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari serta membawa hasil pertanian dan kebun. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Di balik keunikannya, noken memiliki filosofi yang tak kalah menarik. Noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat tanah Papua.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental
1: health lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Ya, baik pendengar setiap program Satu dari Istri, di mana saja Anda berada, pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa di pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Yapen Waropen. Ya, pendengar, Anda dapat mengikuti Warta Berita yang kami hadirkan melalui frekuensi 96,4 FM, juga melalui streaming pada aplikasi RRI Digital dan di laman YouTube kami ya, RRI Serui.

0: juga salah satu untuk memudahkan kita supaya ada punya khusus kayak yang
1: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui menghadirkan Lintas Berita Sore edisi Selasa 30 Juni 2026 di antaranya. Pendaftaran ulang masuk sekolah harus didasari tes membaca. Harganas Momentum, Waropen perkuat kualitas keluarga menuju kesejahteraan bersama. Ya pendengar, dua berita ini akan dirangkai dengan informasi penting dan aktual lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita pertama. Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, wilayah 4 meliputi Yapen, Waropen, dan Mamberamo Raya, menyampaikan apresiasi terhadap peresmian pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Rehoboth Kandowarira. Laporan Hengki Wapai.
1: Apa yang menjadi keprihatinan pemerintah juga menjadi keprihatinan gereja. Baik itu dari sisi kebersihan lingkungan sampah yang terjadi di sekeliling kita.
2: Atas nama Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah 4 Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, dan Mamberamo Raya, Pendeta Resli Birahi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada panitia serta seluruh masyarakat atas pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Rehoboth Kandowarira yang telah berkorban waktu dan tenaga maupun materi pekerjaan rumah Tuhan dapat diselesaikan serta ditabiskan dan diresmikan. Sehingga ia juga merasa terima kasih dan memberikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh jajaran selaku hamba Allah yang selalu memberikan topang dalam pekerjaan pembangunan rumah-rumah Tuhan selain rumah masyarakat.
1: Apa yang menjadi keprihatinan pemerintah juga menjadi keprihatinan gereja. Baik itu dari sisi kebersihan lingkungan, sampah yang terjadi di sekeliling kita. Yang paling banyak itu orang buang sampah di wilayah KPR atas, pas Wakil Bupati Puruma di bawah. Himbauan demi himbauan, tetapi kenyataan belum ada perubahan. Bapak Ibu, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melihat bagian ini secara serius. Saya pikir kota Serui ini lebih kecil untuk skop jangkauan kota daripada kota Biak. Dia lebih besar untuk skop jangkauan kota. Tapi kota itu cukup bersih. Saya baru pulang dari Biak kemarin. Bapak Ibu, kira-kira masalah ada di mana? Kenapa orang tinggal buang sampah terus? Saya tidak mau ambil contoh lain, tapi dekat sapu kompleks di KPR atas. Mungkinkah ada warga GKI juga sebagai pelaku di situ? Mungkin. Sadarlah tentang penyakit masyarakat, Bapak dan Ibu, dan secara khusus warga gereja. Ada hal yang harus lebih ekstra lagi kita kerjakan dari sisi pembinaan warga jemaat kita. Apa yang distressing oleh Bapak Bupati ini menjadi perhatian serius dari kita semua selaku pelayan-pelayan firman, pendeta, ketua-ketua majelis. Bapak Ibu, kalau sampai angka 3.000, kita bisa baku curiga kita orang. Saya bisa curiga orang yang duduk di sebelah saya atau orang yang berdiri di belakang saya. Lalu angka ini dia naik, Bapak Ibu. Dia belum turun. Serius ini, Bapak Ibu. Menjadi keprihatinan kita bersama.
2: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada donatur Tuhan Allah segala pohon berkat senantiasa melimpahkan anugerah keselamatan kebahagiaan bagi seluruh jemaat. Tak lupa juga ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Benyamin Arisoy yang telah menstressing terkait kondisi dan keadaan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan ia juga menyampaikan menjaga kebersihan di lingkungan kota.
1: Tentang semangat membangun gedung gereja, Bapak Ibu, Bapak Bupati terima kasih. Kita sudah pernah bikin cara yang Bapak bilang tadi. Jemaat-jemaat tolong jemaat yang membangun, tapi termampu Bapak. Semua semangat membangun tanpa hitung kekuatan. Ini menjadi evaluasi bersama kita, klasis jemaat-jemaat. Selalu berulang kali saya sampaikan bahwa strategi pelayanan hari ini bukan kasih besar gedung gereja, tapi mekarkan jemaat. Di Ambai Diru, sebelum gedung besar itu berdiri, saya pernah bicara dan teman-teman bilang, Bapak tidak bisa, kita satu saja. Akhirnya kami jalan sampai Bapak Bupati pun sumbangan itu, saya takut akan rusak sebelum gedung itu diresmikan. Ini menjadi perhatian kita bersama secara khusus bagi para pelayan firman dan juga majelis dalam melihat, mengatur strategi pembangunan di jemaat-jemaat kita dengan melihat situasi, kondisi keuangan hari ini dan kemampuan jemaat. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, Saudara-saudara, semoga gedung gereja yang baru ini tidak sekedar terlihat sebagai sebuah bangunan fisik atau monumen yang megah, melainkan sebagai bait Allah, tempat di mana umat berhimpun dan bertumbuh bersama ke arah kedewasaan iman di dalam Kristus, sehingga semua orang dapat mengalami anugerah keselamatan yang kekal. Sebagai persekutuan orang-orang percaya dan secara khusus selaku warga jemaat Rehoboth Kandowarira, mari jadikan rumah Tuhan ini sebagai pusat peribadatan, pelayanan, pembinaan mental dan rohani bagi umat Tuhan, serta sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
2: Di akhir penjelasan, Badan Pekerja Klasis Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah 4 Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, dan Mamberamo Raya, Pendeta Resli Berahi, mengharapkan dengan kehadiran rumah Tuhan yang baru dapat mempererat ikatan persekutuan di antara sesama anak Tuhan, jemaat maupun dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga tugas dan bersekutu bersaksi dan melayani Tuhan kepedulian ini dapat diwujudkan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat untuk mendukung program kerja pemerintah di segala bidang pembangunan. Hengki Wapai melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pendaftaran peserta didik baru pada SMK YPK Penabur Serui harus didasari tes membaca. Laporan Cindy Faidiban.
3: SMA YPK Penabur Serui menegaskan bahwa proses pendaftaran ulang bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 akan didahului dengan tes membaca sebagai salah satu persyaratan. Pelaksana tugas PLT Kepala SMA YPK Penabur Serui Yulina Erni Aba mengatakan kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya memastikan kemampuan dasar literasi setiap peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
4: Tes baca juga salah satu untuk memudahkan kita supaya ada punya khusus kayak yang siswa yang bisa.

0: sudah 3 tahun begitu kita ada bikin.
1: Pihak sekolah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mendorong peserta didik memiliki kemampuan literasi yang lebih baik sejak memasuki jenjang pendidikan menengah atas. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Harga gula pasir di pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan harga. Laporan Cindy Faidiban.
1: Harga gula pasir di pasar Aroro Iroro Serui terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga salah satu komoditas kebutuhan pokok tersebut turut mempengaruhi daya beli masyarakat yang kini cenderung menurun. Salah seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Yayat, mengatakan harga gula pasir yang sebelumnya dijual sekitar Rp870.000 per karung kini naik menjadi Rp1.050.000 per karung. Menurutnya kenaikan harga tersebut menjadi akibat meningkatnya harga dari distributor.
3: Gula kan dulu kan Rp870.000, sekarang Rp1.050.000. Gula kalau tepung masih 2,5. Cuma gula minyak yang
4: kalau minyak kita ini.
1: Yayat menambahkan kenaikan harga gula pasir berdampak langsung terhadap penjualan karena masyarakat lebih selektif dalam berbelanja kebutuhan pokok. Para pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas pedagang di pasar kembali normal. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Ya, pendengar, kita ke berita selanjutnya. Harganas Momentum Waropen perkuat kualitas keluarga menuju kesejahteraan bersama. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana KB menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas keluarga melalui berbagai program yang terintegrasi dalam momentum peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 yang diperingati setiap 29 Juni. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana KB Waropen, Dina Samori SEMH mengatakan, Harganas tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai pengingat pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang harmonis, kuat, dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terus berkomitmen mewujudkan keluarga yang mandiri dan sejahtera melalui program penguatan keluarga berencana yang menyentuh seluruh tahapan kehidupan keluarga.
2: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui berbagai program yang terintegrasi. Antara lain program penguatan keluarga berencana, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan juga pusat informasi keluarga atau remaja yang sering disebut dengan PIKR.
1: Dina Asamori mengatakan, momentum Harganas harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk membangun keluarga yang kokoh melalui komitmen yang kuat antar pasangan.
2: Pesan saya kepada pasangan muda, yaitu keluarga yang kuat lahir dari komitmen yang kuat. Saya mengajak seluruh pasangan muda di Kabupaten Waropen untuk membangun rumah tangga yang dilandasi dengan kasih sayang, saling menghormati, komunikasi yang baik, dan tanggung jawab bersama. Karena persiapan kehidupan berkeluarga dengan matang, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun mental, spiritual, ini menjadikan anak sebagai amanah yang harus diasuh dengan penuh kasih, diberikan pendidikan yang baik, serta dijauhkan dari segala bentuk kekerasan.
1: Momentum Harganas ke-33 diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh elemen masyarakat

0: Untuk bersama-sama membangun keluarga yang berkualitas, mandiri, sejahtera, serta mampu melahirkan generasi waropen yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Baik, pendengar, kita ke berita terakhir. Momen Harganas ingatkan keluarga pondasi pembangunan daerah bangsa Indonesia. Laporan Tabina Rumpaidus.
0: Hari Keluarga Nasional Harganas diperingati setiap tahun pada 29 Juni. Pada tahun 2026, Harganas ke-33 mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Sebagai bentuk penguatan peran ayah dalam membangun keluarga yang berkualitas demi mewujudkan generasi Indonesia yang unggul. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3A dan KB Kabupaten Waropen, Dina Asamori berharap peringatan Harganas hendaknya menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh masyarakat bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan daerah maupun bangsa.
2: Harapan saya selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Waropen kepada seluruh masyarakat Waropen pada momen Harganas tahun 2026 hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan daerah dan bangsa.
0: Dikatakan masyarakat untuk menghormati perempuan, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, serta mendukung berbagai program pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sehat, harmonis, mandiri, dan sejahtera. Ia menilai keberhasilan pembangunan daerah harus dimulai dari terciptanya keluarga yang berkualitas.
2: Ucapan saya selamat memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-33 tahun 2026 dan Hari Keluarga Berencana Nasional. Nah, mari kita wujudkan keluarga yang sehat, harmonis, berkualitas, dan sejahtera demi masa depan Waropen dan generasi Papua yang lebih baik.
0: Dina Samori juga mengatakan optimis semangat kebersamaan, gotong royong, dan persatuan akan menjadikan keluarga-keluarga di Waropen sebagai pilar utama dalam mewujudkan daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semangat Harganas 2026 harus menjadi motivasi bersama untuk terus membangun keluarga sebagai kekuatan utama menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Baik, pendengar, kita ke berita terakhir. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengadakan kunjungan ke Kampung Wabuayar dan Waita untuk melakukan panen padi dan mengecek lokasi cetak sawah. Laporan Hengki Wapai.
1: Beras merupakan bahan pangan pokok, sehingga dengan pencetakan sawah ini,
2: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Mandiri, belum lama ini mengadakan kunjungan kerja ke Kampung Wabuayar dan Kampung Waita untuk melakukan panen padi seluas 0,40 area dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi petani, tetapi juga untuk ketersediaan pangan bagi masyarakat di Kampung Wabuayar, sekaligus melihat lokasi cetak sawah di Kampung Waita, Distrik Ampemoi. Dikatakan Kadis Mandiri, ada juga kelompok tani Ferrari yang menanam padi gogo dengan lahan seluas 0,30 area dengan diharapkan kepada semua para petani dapat menularkan kegiatan cetak sawah ini kepada masyarakat yang lain karena beras merupakan bahan pangan pokok yang dimakan dan juga bisa dijual untuk meningkatkan ekonomi para petani. Ia juga mengatakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan bantuan prodi seperti bibit, pupuk, alat pertanian kecil, Alfintan, yang dapat mendukung produktivitas dalam pengembangan padi tersebut.
1: Beras merupakan bahan pangan pokok, sehingga dengan pencetakan sawah ini dapat menimbulkan ketersediaan pangan bagi tiap-tiap rumah tangga. Tapi juga, lo bisa jual untuk peningkatan ekonomi para petani. Nah, pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan saprodi, sarana produksi pertanian, seperti bibit, pupuk, alat pertanian kecil, alsintan, yang dapat mendukung produktivitas dari peningkatan pengembangan dari produksi padi tersebut. Nah, di Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan visi-misi Bupati, Bapak Benyamin Alisoy dan Roy Palunga, di mana Yapen rumah kita yang berkeadilan, unggul, dan sejahtera. Untuk pencetakan sawah ini, kita bisa unggul dalam rangka menyediakan ketersediaan pangan bagi tiap-tiap keluarga, tapi juga kita bisa unggul dalam peningkatan ekonomi para petani. Nah, ketika petani ini sudah unggul dalam ekonomi, maka sejahtera yang dinyatakan dalam visi-misi Bupati ini akan tercapai. Tapi juga yang terpenting secara nasional adalah swasembada pangan akan kita wujudkan. Baik, kerjasama yang kita lakukan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga Kementerian Pertanian dengan bantuan para penyuluh yang ada di tiap-tiap kampung dan distrik. Seperti yang kita lalui hari ini, ada beberapa penyuluh seperti Pak Michael Merani dan para penyuluh-penyuluh yang lain yang terus setiap hari hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lahan untuk memberikan pengarahan, pembinaan kepada petani untuk meningkatkan produksinya, tapi juga meningkatkan ekonominya. Para penyuluh ini kan sekarang sudah ada di Kementerian Pertanian, tapi daerah juga memberikan support bagi para penyuluh ini untuk terus dekat ke masyarakat, karena para penyuluh ini merupakan garda terdepan, tapi juga merupakan ring satu pertanian, sehingga data yang akurat bisa kita dapatkan dari mereka untuk estimasi program-program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Mandiri, mengharapkan dengan kesimpulan kolaborasi dari pemerintah sangat membutuhkan untuk mengkoordinasikan eliminasi setiap pelanggaran perbedaan baik di tingkat harga, mutu, tapi juga ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hengki Wapai melaporkan.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri berita Lintas Sore edisi 30 Juni 2026 dengan topik utama, pendaftaran ulang masuk sekolah harus didasari tes membaca. Harganas Momentum Waropen perkuat kualitas keluarga menuju kesejahteraan bersama. Pendengar, sekian berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Serui. Saya Christine Padua, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Papua adalah tanah Indonesia paling timur dengan segala keunikannya. Tak hanya makanan, budaya, rumah, dan pakaian adatnya, hasil kerajinannya pun cukup unik. Salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken merupakan tas unik tradisional Papua terbuat dari serat kulit kayu. Biasanya terbuat dari kayu pohon dan duam, pohon nawa atau anggrek hutan. 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari serta membawa hasil pertanian dan kebun. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Di balik keunikannya, noken memiliki filosofi yang tak kalah menarik. Noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat tanah Papua.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Oke, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 15.33 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan program acara Pro Dangdut Serui. Ya, hingga pukul 16.58 menit nanti, Pro Dangdut Serui akan menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda. Tentu saja untuk menemani aktivitas sore hari Anda. Ya, kami harapkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menambah semangat dan juga inspirasi bagi Anda di sore hari ini. Edisi Selasa 30 Juni 2026. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah.
8: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ntar malam makan di luar yuk.
0: Bersama.
1: Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
5: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu pembangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Baik pendengar setia program 1 RRI Instrui, di mana saja Anda berada, pukul 17:08 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk menambah ruang informasi dan juga wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Mempertahankan sagu sebagai identitas dan ketahanan pangan lokal Papua. Pendengar, hutan sagu sebagai lahan produksi pangan lokal di Papua adalah potensi besar terkait upaya pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan berbasis lokalitas. Karena itu, penyusutan hutan sagu akibat alih fungsi lahan di sejumlah kabupaten kota harus disikapi dengan mengunggah kesadaran semua pihak untuk turut menjaga hutan sebagai penyangga pangan masa depan bagi masyarakat Papua. Pendengar, menyusutnya hutan sagu di berbagai wilayah di Papua bukan hanya mengancam ketahanan pangan masyarakat adat, tetapi juga berpotensi menghilangkan identitas budaya orang Papua yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih, Ahmad Kadir, mengatakan sagu memiliki potensi yang jauh lebih luas dibanding sekedar sumber makanan pokok. Ketika berbicara tentang sagu, maka tidak hanya berbicara Papua Selatan, Papua Barat, atau wilayah administrasi lainnya, sebab sagu adalah identitas orang Papua. Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai ketahanan pangan dan kearifan lokal masyarakat Papua, sagu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hingga ekologi masyarakat adat. Papua sendiri dikenal sebagai salah satu pusat keragaman sagu terbesar di dunia. Berbagai jenis sagu tumbuh dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pengetahuan tradisional.

Papua. Ya, pendengar, di balik setiap hamparan hutan sagu terdapat pengetahuan lokal yang berkembang selama berabad-abad. Masyarakat adat memiliki kemampuan mengenali berbagai jenis sagu, memahami karakteristiknya, menentukan waktu panen, hingga mengolahnya menjadi berbagai kebutuhan hidup. Pengetahuan tersebut tidak tercatat dalam buku-buku akademik, tetapi hidup dalam praktik keseharian masyarakat adat dan diwariskan antar generasi. Karena itu, ketika hutan sagu hilang, bukan hanya pohonnya yang lenyap, tetapi juga pengetahuan dan nilai budaya yang menyertainya. Pendengar, selain sebagai sumber pangan, sagu juga memiliki fungsi sosial dan budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat adat Papua. Pada sejumlah komunitas, termasuk masyarakat suku Marin di wilayah selatan Papua, sagu menjadi bagian penting dalam berbagai ritual adat. Mulai dari penyelesaian konflik, penerimaan tamu, pesta adat, hingga prosesi kematian. Pendengar, kepedulian masyarakat Papua dalam mengembangkan potensi ekonomi sagu yang melimpah ini perlu terus kita dorong bersama. Sagu memang menjadi identitas budaya dan kebanggaan masyarakat di bumi cendrawasih. Namun masih perlu diperbanyak upaya dan yang menjadikan bahan pangan itu sebagai sumber usaha bernilai ekonomi. Dari data yang diperoleh, luas kawasan hutan sagu di Papua dari sebelumnya mencapai 1 juta hektar, kini menyusut menjadi sekitar 700 ribu hektar. Melalui festival ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat mempertahankan kearifan lokal dan ketahanan pangan berbasis sagu di Papua. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang sagu sebagai identitas dan ketahanan pangan lokal Papua. Informasi ini kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Ya, pendengar, pukul 17:13 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Semoga apa yang Anda kerjakan di sore hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Ya, baik mendengar pukul 17.24 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Masih di Pro 1 RRI Serui di 96,4 MHz dan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, baik pendengar menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Kembali kami hadirkan berita terkait dengan... Ya, masih berkisar di Piala Dunia ya. Maroko melaju ke 16 besar usai sisihkan Belanda lewat adu penalti. Pendengar, tim nasional Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 seusai menyisihkan Belanda lewat adu penalti yang berakhir dengan skor 3-2 dalam laga 32 besar di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko, Selasa waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, Belanda sebetulnya nyaris memenangkan pertandingan setelah memimpin lewat gol Cody Gakpo di menit ke-72. Tetapi kemenangan Orange Stripe di depan mata persis pada menit pertama waktu tambahan lantaran Issa Diop menyamakan kedudukan 1-1 untuk Maroko. Ya, skor 1-1 bertahan hingga bubaran, bahkan 2 kali 15 menit babak tambahan waktu memaksa pemenang ditentukan lewat adu penalti. Ya, pendengar, dalam adu penalti, 3 penendang bola yakni Justin Kluivert, Quentin Timber, dan Crescencio Somerville gagal menuntaskan tugasnya. Sebaliknya dari Maroko, hanya Neil El Aino dan Akraf Hakimi yang gagal. Ismail Saibari yang selalu mencetak gol di babak penyisihan grup menjadi penentu kelolosan Maroko saat ia memperdaya kiper Bart Verbruggen kala melakukan tugas sebagai algojo kelima timnya. Ya, pendengar, Maroko sudah mengetahui lawan mereka di babak 16 besar, yakni salah satu tuan rumah Kanada yang lolos menyingkirkan Afrika Selatan. Kendati demikian, Kanada tidak mendapat keuntungan sebagai tuan rumah, sebab laga 16 besar dijadwalkan berlangsung di Stadion AT&T Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Minggu 5 Juli. Pendengar, intensitas tinggi tersaji sejak sepak mula, terutama perebutan bola di lini tengah, di mana Belanda mencoba menguasai permainan lewat duet Ryan Gravenberch dan Frenkie de Jong. Sementara Maroko memperlihatkan penampilan disiplin melalui pressing ketat dan duel fisik yang agresif. Ya, pendengar, Maroko juga menebar ancaman melalui situasi bola mati yang beberapa kali memaksa Verbruggen melakukan penyelamatan penting, sedangkan Belanda sempat mengancam lewat aksi Brian Brobey, Denzel Dumfries, Jake Gakpo, dan Somerville.

Ya, pendengar Maroko 4-2-3-1, Yasin Bono, kiper Ashraf Hakimi, Nosser, Mas Rowe maksud kami, Issa Diop, Kaidi Riyad, Anas Salah, Edin, Ayub Budi, dan Brahim Diaz, dan ya tentunya segenap tim ya.

Ya, pendengar, itulah satu informasi ya seputar Piala Dunia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Maroko yang melaju ke 16 besar usai sisihkan Belanda lewat adu penalti.

ya Pak Pendengar. Pukul 17.29 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih akan terus ditemani program 1 RRI Serui, tentunya dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan kami selingi dengan lagu-lagu hiburan yang kami harapkan boleh menjadi teman aktivitas sore hari Anda, menambah semangat dan juga inspirasi Anda. Tetap di Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 17.46 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 17.48 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Menjelang ibadah sholat maghrib yang akan dikumandangkan pukul 18.02 waktu Indonesia Timur.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali

0: jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Indonesia, rumah kita bersama.

Pendengar program 1 RRI Serui pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Aktivitas judi online meningkat. Kemkomdigi perkuat koordinasi dengan Polri, OJK, PPATK. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi meningkatkan koordinasi dalam pemberantasan aktivitas judi online. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kemkomdigi Alexander Sabar. Menurutnya, dalam penanganan peningkatan kembali aktivitas judol ini, Kemkomdigi telah melakukan koordinasi dengan pihak Polri. Hal tersebut ditegaskannya sebagai langkah tegas dalam penegakan hukum pemberantasan judol. Ya, pendengar, tidak hanya itu, Kemkomdigi juga akan memperkuat kolaborasi dengan pihak penelusuran aliran transaksi terkait judol. Kemkomdigi pun menggandeng Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Penguatan kolaborasi ini ditekankan Alexander sebagai respon atas meningkatnya kembali aktivitas judi online dalam 2 pekan terakhir. Ia menyebut bahwa lonjakan aktivitas judol ini disebabkan adanya spam komentar di media sosial yang mempromosikan judol. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang aktivitas judol yang semakin meningkat sehingga Kemkomdigi memperkuat koordinasi dengan Polri, OJK, PPATK. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur, masih di program Masatu RRI Serui 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi kisah inspiratif. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kisah inspiratif Aibda Taufik, sang bayangkara penjaga bumi dari Balikpapan. Pendengar, suara kicauan burung dan satwa penghuni hutan mangrove terdengar samar pada Senin 29 Juni 2026 sore. Suasana teduh yang jauh dari terik matahari menjadi waktu ideal untuk melakukan penanaman bibit mangrove di kawasan konservasi Margomulyo, Kota Balikpapan. Di tengah lumpur dan rimbunnya pepohonan mangrove, tampak sosok sederhana namun penuh dedikasi, yakni Aibda Taufik Ismail, personel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Timur. Dengan tangan yang berlumpur-lumpur, PS Panit 2 Binmas Air dan Pot Dirga di Pot Lair Rut Polda Kaltim itu bersama rekannya, Bribka Purwanto, sibuk menata ribuan bibit mangrove yang akan ditanam. Di sela kegiatan tersebut, ia berbagi cerita mengenai upayanya menjaga kelestarian lingkungan yang mengantarkannya meraih penghargaan Kalpataru 2026. Ya, pendengar, bagi Aibda Taufik, menjaga lingkungan bukan sekedar tugas, melainkan panggilan hati. Berkat konsistensinya, kawasan konservasi mangrove di Margomulyo yang sebelumnya dipenuhi sampah dan mengalami kerusakan habitat, kini berubah menjadi kawasan hijau asri dan produktif. Kecintaannya terhadap lingkungan mengantarkannya meraih penghargaan tertinggi di bidang pelestarian lingkungan hidup tersebut. Penghargaan tingkat nasional itu diraih berkat konsistensinya menjalankan berbagai program rehabilitasi ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Ya, pendengar, keberhasilan tersebut ditopang oleh sejumlah langkah nyata, antara lain melakukan penanaman dan perawatan ribuan mangrove bersama komunitas lokal, memberdayakan masyarakat sebagai garda terdepan pelestarian pesisir, menjaga kawasan dalam pembalakan liar dan pencemaran sampah, serta memberikan edukasi mengenai fungsi ekologis mangrove kepada pelajar hingga mahasiswa. Pendengar, dedikasi Aibda Taufik mendapat apresiasi dari institusi Polri. Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yulianto, menyampaikan rasa bangganya atas prestasi yang diraih anggotanya tersebut. Pencapaian tersebut sekaligus menjadi kado istimewa bagi Polda Kalimantan Timur menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Ya, pendengar, dedikasi Aibda Taufik Ismail diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri dan masyarakat untuk terus berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan dan generasi mendatang. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua.

Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah jenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

pukul 19.28 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Satu RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pendaftaran peserta didik baru SMK YPK Penabur harus didasari tes membaca. Pendengar, SMA YPK Penabur Serui menegaskan bahwa proses pendaftaran ulang bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 akan didahului dengan tes membaca sebagai salah satu persyaratan. Pelaksana tugas Kepala SMA YPK Penabur Serui, Yulina Herni Aba, mengatakan kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya memastikan kemampuan dasar literasi setiap peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya, selama 3 tahun terakhir, pihak sekolah masih menemukan sejumlah siswa baru yang belum memiliki kemampuan membaca dengan baik. Kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas. Ia juga menambahkan, tes membaca bukan untuk membatasi kesempatan belajar, melainkan menjadi dasar bagi sekolah dalam memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pihak sekolah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mendorong peserta didik memiliki kemampuan literasi yang lebih baik sejak memasuki jenjang pendidikan menengah atas. Ya, baik pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang pendaftaran peserta didik baru SMK YPK Penabur yang memiliki satu persyaratan, yaitu harus didasari tes membaca. Ya, pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Kami doakan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Ya, baik pendengar setia program Satu Energi Serui, di mana saja Anda berada, pukul 19:48 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Ya, pendengar, kami sampaikan jadwal pertandingan Piala Dunia yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta dan juga dapat diakses oleh Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz. Ya, pendengar, pertandingan Piala Dunia untuk hari Rabu 1 Juli 2026 yang akan bertanding di pukul 2 dini hari ya, ada Pantai Gading dan Norwegia. Ya, dan yang bertanding di pukul 6 pagi nanti ya, waktu Indonesia Timur, ada Perancis dan Swedia. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Timur, yang bertanding adalah Meksiko dan Ekuador.

Ya, dan untuk Inggris dan juga Kongo akan bertanding di hari Kamis ya, 2 Juli pukul 1 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, itulah jadwal siaran pertandingan Piala Dunia ya, yang akan dilaksanakan hari Rabu 1 Juli 2026. Anda dapat mengakses ya siaran langsung pertandingan Piala Dunia melalui siaran kami, Programa 1 RRI Serui, di frekuensi 96,4 MHz.

Ya, baik pendengar setia program Satu Era Risru, di mana saja Anda berada, pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkumdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkumdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkumdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkumdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkumdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta,
8: 50 juta
7: ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat

0: karena ini program prioritas Presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
2: Proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
1: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
5: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
6: Ini yang sekarang berjumlah berangkat dari 153 dan kembali 351 yang tadi wafat meninggal dunia di sana dan yang tadi pulang keluar di Tanah Suci. Kita bisa bangga dan berbahagia.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung.

0: Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohu Dan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
3: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
2: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan Debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohu Dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Mandasari melaporkan.
5: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
6: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan pembicaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
7: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerja sama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
5: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
8: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
9: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
8: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
10: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang fans Brazil wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
9: Ya, itulah.
10: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
8: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Emang, kangkung iya sabenggut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.
5: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
6: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Jawa.
1: Sapa pua?
2: Indonesia sejak dulu. Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam terbisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar.

0: Irin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua.

0: Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: komitmen untuk menekan peredaran barang ilegal. Berikut laporan selengkapnya Faiz Putra.
1: Direktorat Bea Cukai Jawa Timur 1 bersama Polda Jawa Timur berkomitmen menjaga peredaran barang-barang ilegal yang berpotensi menjadi penyalahgunaan di area Jawa Timur. Upaya tersebut dilakukan sehubungan dengan terjadinya penyelundupan hewan yang dilindungi di kawasan Jawa Timur. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBJ Jatim 1, Albert Simorangkir, saat hadir di konferensi pers pengungkapan hewan dilindungi di Ditreskrimsus Polda Jatim Selasa 30 Juni 2026, mengaku optimis dan siap melakukan pengawasan terhadap upaya perusakan alam. Dirinya menambahkan sebagai gerbang utama melalui jalur udara, pihak DJBJ Jatim 1 siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan multi stakeholder untuk memberikan tindakan terhadap berbagai pihak yang berencana melakukan tindakan ilegal seperti penyelundupan barang terlarang.
2: Jadi ke depan kami siap berkolaborasi dengan pihak Polda, pihak BKSDA, Karantina, Kejati, dan semua pihak yang ada di bandara juga untuk melakukan penindakan dan pengawasan terhadap barang-barang ini, di mana Bandara Juanda merupakan salah satu hub terbesar ke luar negeri di Indonesia bagian timur.
1: Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengajak masyarakat untuk ikut serta berkolaborasi bersama instansi terkait guna melakukan pengawasan dan melaporkan jika melihat segala bentuk pelanggaran hukum.
3: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi, tidak membeli produk yang berasal dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, serta tidak melakukan aktivitas penangkapan maupun penyelundupan benih lobster dan komunitas hayati lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim 1 bersama Polda Jatim berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan ikan, hewan, dan satwa yang dilindungi. Antara lain yang pertama penyelundupan gading gajah sebanyak 53 potong, benih lobster sebanyak 39.927 ekor, dan perdagangan kupu-kupu yang dilindungi sebanyak 2.113 ekor. Faiz Putra melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan jaminan utilitas dalam rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita melakukan kunjungan, mereka selalu menyampaikan persoalan yang sama, Pak. Itu aja kayak kaset kusuk.
5: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah memperkuat pengaturan mengenai jaminan pasokan utilitas dalam RUU Kawasan Industri. Kepastian pasokan dinilai menjadi kebutuhan utama pelaku industri untuk menjaga kelangsungan operasional dan menarik investasi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan pelaku industri tidak hanya membutuhkan ketersediaan utilitas. Menurutnya, pasokan energi juga harus terjamin dan memiliki harga yang kompetitif.
4: Jadi, sekali lagi, ketika kita bertemu dengan pelaku industri, ketika kita melakukan kunjungan, mereka selalu menyampaikan persoalan yang sama, Pak. Itu aja kayak kaset kusuk, boleh saya bilang, kalau kita hadir ke mereka. Bukan hanya sekedar tersedianya gas, kan kalau di Bapak ini tersedia. Tersedia gas, tersedia listrik, tersedia air, tersedia telekomunikasi. Tapi yang paling penting itu apakah pasokannya terjamin? Sustainability-nya ada, Pak Dirjen. Kemudian apakah harganya kompetitif? Itu yang paling penting, Pak. Mereka juga sustainability ini sangat dibutuhkan oleh pelaku industri.
5: Selain memperkuat jaminan utilitas, Komisi 7 DPR RI juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan industri. Keterlibatan tersebut dinilai mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan meminta pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional. Menurutnya, masyarakat sekitar kawasan industri perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
6: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat.
5: Komisi 7 DPR RI berharap RUU Kawasan Industri mampu memberikan kepastian bagi investor sekaligus memperkuat manfaat pembangunan bagi masyarakat. Regulasi tersebut juga diharapkan menciptakan kawasan industri yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan inklusif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anomali cuaca.

0: Pada peralihan yang masih terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Anomali cuaca pada masa peralihan musim yang masih terjadi di Kabupaten Jombang mulai mengancam sentra produksi tembakau. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan di sejumlah lahan pertanian sehingga hal tersebut kembali berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau yang saat ini sebagian besar masih berada pada fase awal. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang kini melakukan pendataan untuk mengetahui luas lahan terdampak sekaligus juga memantau perkembangan kondisi di lapangan. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa proses inventarisasi dampak masih berlangsung, sehingga besaran kerusakan belum dapat dipastikan.
2: Karena dalam beberapa hari terakhir hujan di Jombang ini masih cukup deras dan mulai ada laporan genangan di sejumlah lahan pertanian. Kalau ditanya potensi kerusakan tentu ada, Mas. Tapi sampai hari ini, kami belum menerima laporan resmi ada tanaman yang benar-benar mati. Karena itu kami masih menunggu hasil pendataan dari petugas di lapangan.
1: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Jombang, Lasiman, membenarkan adanya genangan yang merendam sejumlah lahan tembakau di beberapa wilayah, utamanya di utara Sungai Berantas. Ia menyampaikan bahwa mayoritas tanaman yang terdampak masih berusia sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tanam, sehingga kondisinya lebih rentan terhadap genangan. Dari total luas tanam tembakau sekitar 5.600 hektar pada musim tanam tahun ini, hampir seluruh lahan telah selesai ditanami. Namun, akibat banjir yang terjadi di sejumlah lokasi, sebagian petani diperkirakan harus melakukan penanaman ulang pada lahan yang mengalami kerusakan.
3: Di akhir-akhir ini atau di bulan Juni, bulan 6 ini banyak curah hujan. Curah hujan, kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, ini yang menyebabkan mungkin tembakau-tembakau di wilayah tertentu, khususnya utara Berantas, itu ada yang layu atau mati karena genangan air.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang turut menyampaikan bahwa hasil pendataan yang sedang dilakukan oleh petugas di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lanjutan bagi sentra produksi tembakau di Kabupaten Jombang yang terdampak genangan banjir akibat tingginya intensitas hujan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Serapan gabah di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di Soloraya hingga kini, yang sudah tembus 111% atau sekitar 690.388 ton. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Untuk Sragen itu penyumbang paling besar dari target kami sejumlah 38.500 ton tahun 2026 atau secara persentase sudah mencapai 111%.
5: Kabupaten Sragen sukses mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Soloraya. Perumbulok Kantor Cabang Surakarta mencatat realisasi penyerapan gabah dan beras di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di ekskarisdinan Surakarta, bahkan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung pimpinan cabang Perumbulok Surakarta, Nanang Haryanto, saat meninjau kompleks pergudangan Duyungan Sragen. Nana mengatakan persentase realisasi untuk serapan gabah di Sragen sudah mencapai 111% dari target 38.500 ton. Nanang menjelaskan bahwa tingginya angka penyerapan itu selaras dengan data proyeksi dari Dinas Pertanian di mana Sragen menduduki urutan ketiga dalam hal volume produksi di Jawa Tengah. Kontribusi Sragen sangat signifikan, yakni menyumbang sekitar 30% dari total target penyerapan bulog di seluruh Soloraya yang dipatok sebesar 93.000 ton.
4: Ya, dari total 93.000 ton tadi, ya secara targetnya, itu penyumbang paling besar adalah dari Kabupaten Sragen, 38.500 ton. Nah, ini yang terus kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan stoknya, kemudian untuk stok untuk swasembada pangan, yang mana dalam kondisi geopolitik itu ketahanan pangan nasionalnya harus kita pertahankan. Salah satunya adalah dengan komoditi beras.
5: Keberhasilan Sragen ini berbanding terbalik dengan beberapa wilayah lain di Soloraya yang belum menyentuh angka 100%. Daerah dengan serapan tertinggi kedua ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo dengan realisasi 83%. Sementara itu serapan terendah tercatat di Kabupaten Boyolali yang saat ini baru berkisar di angka 50%. Untuk mengejar sisa target Soloraya yang masih kurang sekitar 20.000 ton, Bulog berkomitmen akan terus mengoptimalkan penyerapan pada musim panen masa tanam MT2 ini. Bulog siap membeli gabah atau beras petani ini sesuai dengan harga ketetapan pemerintah.
4: Kalau kabupaten lain belum ada yang mencapai di 100%, paling banyak di 83% di kabupaten di Sukoharjo. Paling rendah saat ini itu di Kabupaten Boyolali, kemarin masih sekitar 50%. Tapi terus kita upayakan panen gadu ini, panen yang MT2 ya, karena kan kemarin MT1 sudah kita serap paling banyak, ini MT2 kita persiapan, kalau memang harga di bawah 6.500 kita lakukan penyerapan. Itu ada di wilayah selain Sragen.
5: Secara kumulatif, total stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog Cabang Surakarta saat ini mencapai 92.000 ton atau sudah terrealisasi sebesar 79% atau 73.000 ton dari total target Solo Raya. Dengan volume tersebut, masyarakat diminta tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pangan karena mampu bertahan sampai dengan awal tahun 2027. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA dan SMK di Provinsi Riau berlangsung lancar. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA SMK negeri di Provinsi Riau berjalan lancar. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi mengatakan proses penerimaan tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari ombudsman, kelompok masyarakat hingga sejumlah pemangku kepentingan yang ikut mengawasi jalannya seleksi. Sekda menjelaskan pemerintah juga memastikan daya tampung sekolah masih sangat memadai. Menurutnya jumlah ruang belajar yang tersedia lebih dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah calon peserta didik yang mendaftar. Karena itu masyarakat diminta tidak khawatir sebab pemerintah menjamin seluruh anak tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan mengingat masih banyak sekolah yang memiliki kuota dan ruang kelas yang tersedia. Sekda juga mengimbau para orang tua untuk aktif mencari informasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka dapat segera memperoleh tempat belajar. Menurutnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci agar seluruh anak usia sekolah di Provinsi Riau dapat memperoleh haknya atas pendidikan.
7: Pertama SPMB alhamdulillah tahun ini kita diapresiasi oleh berbagai pihak, dari ombudsman, dari kelompokku sendiri, dari berbagai pihak kemarin yang berkomitmen, alhamdulillah lancar. Namun tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa jumlah ruang belajar kita sangat-sangat memadai, sangat-sangat cukup. Artinya dibanding dengan pendaftar itu sangat cukup. Artinya jangan dikhawatirkan tidak ada anak yang tidak bisa mengakses sekolah hari ini. Oleh karena itu, komunikasi seperti inilah yang mungkin perlu kita rawat gitu ya. Dan orang tua jangan hanya diam, komunikasikan ini, pastikan anak-anaknya bisa mengakses sekolah, karena masih banyak tersedia ruang-ruang kelas yang ada.
6: Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau Bambang Pratama menuturkan, untuk pelaksanaan SPMB tahun ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, adanya kesesuaian daya tampung sekolah yang disetujui Kemendikdasmen dengan kuota yang dibuka pada penerimaan siswa baru.
8: Dan hari ini sepertinya yang kita, temuan terbesar kita adalah ketidaksesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Kemendikdasmen itu dengan yang di penerimaan SPMB, ini tidak sesuai. Ada misalnya 10 rombel, kemudian 1 rombel itu 40, tapi yang dibuka itu 36. Nah hari ini clear.
6: Bambang Pratama menambahkan sampai sejauh ini untuk pelaksanaan SPMB yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah mampu ditangani oleh panitia dan operator sehingga aduan masyarakat yang terima pihaknya jauh berkurang yang menandakan peningkatan profesionalisme pelaksanaan dalam proses SPMB jenjang SMA SMK Negeri di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan yang berada di kawasan permukiman. Irwan Aulia Rahman melaporkan selengkapnya.
9: Nggak mungkin, masa timah mau, apa iya timah mau nambah di kawasan permukiman?
10: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP pada kawasan permukiman di rumah dinas Bupati Bangka. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Sekda Bangka, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, dan perwakilan PT Timah TBK serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, Bupati Bangka Ferry Insani mengungkapkan pihaknya mempertanyakan status kawasan IUPPT Timah TBK yang berada di kawasan permukiman. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang ingin membuat sertifikat di kawasan tersebut.
9: Satu sisi, DPR tidak

0: aset perusahaan tidak serta-merta dari hasil penetapan IUP pada masa lalu. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Handri Iswander Hamidsia Putra, mengatakan pihaknya saat mengeluarkan sertifikat tanah harus clear and clean secara fisik maupun yuridis.
1: Makanya dari itu, Pak, tolong seperti yang dibilang sama Pak Bupati tadi, dipertegas saja, Pak, dasar kepemilikannya seperti apa. Kalau versinya Pak Bupati tadi pembebasan, Bapak jelaskan pembebasannya di mana. Kalau memang Undang-Undang 86 yang Bapak pakai, dipertegas seperti itu, Pak, supaya kita nggak ngantung, Pak. Dan kalau kita bersurat, karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat, Pak, mohon suratnya direspon dengan cepat, Pak.
0: Dengan rapat pembahasan tersebut, diharapkan PT Timah Tbk dapat segera memproses lebih cepat wilayah IUP pada kawasan permukiman agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google.

0: Ugol adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu, para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana kita angkat tema nanti soal pertandingan sepak bola juga yang akan kita hadirkan kembali untuk babak 32 besar. Masih ada siaran langsung kami ya di pagi hari ini, yaitu pertandingan babak berikutnya antara Meksiko melawan Ekuador. Jadi kalau dilihat dari penampilan Meksiko yang sudah tampil sempurna di fase grup, ada 3 kemenangan, 6 gol dan belum kebobolan. Kemudian mereka juga bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari para supporternya tentunya, memiliki pertahanan yang sangat disiplin meski belum menghadapi lawan skuad Ekuador ya. Nah, Ekuador sendiri lolos dari grup yang lebih berat, termasuk kemenangan penting atas Jerman. Tim ini sangat kuat secara fisik, agresif dalam menekan dan juga berbahaya saat transisi menyerang. Masalah utama mereka kalau dari berbagai penilaian para pengamat sepak bola adalah soal penyelesaian akhir yang belum konsisten meski mampu menciptakan banyak peluang dalam sebuah pertandingan. Nanti kita hadirkan ya bagaimana pertandingan tersebut berlangsung. Nah, kita akan angkat tema juga nanti mengenai penerapan B50. Jadi kalau kita dengar soal istilah B50, nah ini jangan dibayangkan sebagai jenis BBM baru. Yang berubah itu bukan nama bahan bakarnya, melainkan komposisinya. Jadi setiap 1 liter solar yang kita gunakan, ini nanti mengandung sekitar separuh biodiesel berbahan baku sawit. Indonesia resmi menggunakan B50 per hari ini, 1 Juli 2026. Mungkin banyak yang mengira ini hanya soal campuran solar dengan minyak sawit saja ya. Padahal di balik angka 50 itu banyak cerita tentang bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi impor BBM, bahkan ada target menghentikan impor BBM jenis solar terutama. Kemudian juga sejauh mana dampaknya terhadap para petani sawit. Karena tujuan pemerintah melakukan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi sawit kita. Kemudian juga bagaimana nasibnya dengan subsidi pemerintah. Karena kalau dilihat dari tren yang ada sekarang ini, ternyata harga minyak dunia sekarang ini kan trennya sedang menurun. Sementara kalau harga CVO sebagai bahan baku B50 sedang naik. Nah, ini banyak yang menilai, kalangan ekonom terutama mereka berhitung. Apakah dengan penerapan B50, akhirnya pemerintah harus menanggung subsidi lebih mahal karena harga CPO-nya lebih mahal daripada harga minyak dunia sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana juga ini sebagai upaya pemerintah untuk melakukan kemandirian energi ya di masa depan serta meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Ini salah satu dari proyek pemerintah B50 yang kita ketahui bersama mulai berlaku pada hari ini. Baik, ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi,
0: Pak Tong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru pagi ini?
1: Pekanbaru pagi ini cerah.
0: Cerah cuaca ya?
1: Iya, tapi ya biasalah kalau Pekanbaru panas.
0: Mudah-mudahan masih aman lah, Pak Tong ya. Belum banyak karhut lah di daerah Riau begitu ya, Pak Tong.
1: Kalau berharap seperti itu kayaknya harapan hamba.
0: Agak sulit begitu ya.
1: Iya, karena Rio ini kan tanahnya tanah gambut kan.
0: Iya, betul.
1: Kalau jangankan apa, kadang terjadi pergesekan antar gambut dengan gambut.
0: Iya, bisa menimbulkan titik api begitu, betul Pak Tom.
1: Iya.
0: Baik Pak Tom, mau komentar yang mana?
1: Yang euforia Piala Dunia.
0: Oh, silakan.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Jadi kalau Pak Tong lebih menyoroti kan banyak pundit-pundit kita mengkritik naturalisasi kan gitu. Jadi tolong diperhatikan di Piala Dunia itu seluruh pemain 1248 orang pemain. Itu 292 itu naturalisasi.
0: Ya betul, angka itu betul Pak, betul.
1: Nomor satu terbanyak itu Maroko. Kemarin melawan Belanda itu tidak ada satu orang pun yang lahir di Maroko. Wajib digarisbawahi. Jadi tolong kita kepada pundit, naturalisasi itu dengan syarat asal diaspora, dia terlahir ya ada garis keturunannya Indonesia. Sudahi ini asli Indonesia, ini keturunan jangan ya. Yang paling jelas itu siapa yang mau membela negara kita. Iya. Jangan itu yang diurus, itu sudah konyol dan itu bodoh. Kita kalau mau jadi orang pengkritik, tolong kritik itu yang membangun, jangan yang membunuh. Dan kepada yang mendengar, banyak terdengar juga yang dihitungnya banyak penduduk Indonesia dari 350 juta pun gak ada satupun yang jadi pemain. Contoh Cina dengan India. Cina, India 1 miliar lebih pemainnya. Gak ada tuh pemain sepak bolanya. Ya, jadi orang India, kita harus cerdas. Jadi orang Indonesia tuh harus cerdas. Jangan jadi orang bodoh dan konyol. Itu saja
0: pemain. Terima kasih banyak Pak Atong ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
2: Selamat pagi Pak.
0: Pagi Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
2: Ya Makassar cerah Pak.
0: Cerah cuaca ya, panas ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Wibi?
2: Itu tadi saya dengar B50 ya.
0: Iya betul Pak, per hari ini Pak.
2: Ya ini begini Bang, ini kan menyangkut BBM ya.
0: Iya.
2: Ini di Makassar Bang, sudah mulai agak kesulitan.
0: Oh BBM. Begitu.
2: Terutama pertalite dan solar.
0: Ya yang subsidi ya Pak Wibi ya.
2: Iya ya, kalau pertama sih saya lihat lancar ya.
0: Iya.
2: Ini solar ini kendaraan truk sampai antri panjang.
0: Oh. Kadang-kadang
2: menimbulkan kemacetan.
0: Oke, oke.
2: Sedangkan pertalite itu kadang-kadang kosong di SPBU.
0: Iya.
2: Tapi anehnya di luar kok banyak itu botolnya kok.
0: Iya.
2: Banyak ya. Entah di SPBU kosong.
0: Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Coba nanti kita cek ya, karena ini memang laporannya dari berbagai daerah, termasuk reporter kami yang memantau di berbagai daerah. Ada antrian di sejumlah SPBU untuk membeli Pertalite dan juga solar subsidi ya. Nanti kita coba update informasinya. Ada Pak, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi.
0: Pagi Bu Indra.
3: Zaini.
0: Iya. Bagaimana Cirebon Bu kabarnya? Waalaikumsalam. Panas, hujan?
3: Ya.
0: Panas atau hujan?
3: Terang.
0: Oh terang, cuaca cerah ya pagi ini ya.
3: Iya, secerah suara Bung Zaini. Bung Zaini, ini dengan adanya sepak bola ini ya itu hati terhibur, minimal hati terhibur. Iya, kalau galau kemudian menghadapi lapangan atau mendengarkan lagu, galaunya hilang. Apalagi kalau disuguhkan secara ini ya Bung Zen ya. Waduh, itu merupakan hiburan buat masyarakat. Kemudian ini juga menambah keyakinan dengan sulitnya memprediksi, kemudian perubahan aturan, tapi tetap yakin bahwa yang terbaiklah yang akan jadi juara.
0: Jadi juara.
3: Iya, terbaik itu tidak hanya lahir aja, lahir batin segalanya dipersiapkan. Kita juga kan tidak bisa menjangkau seluruhnya.
0: Tapi ngomong-ngomong, jagoan ibu siapa akan menjadi juara Piala Dunia kali ini?
3: Kalau ibu selalu melihat personnya Bung Zaini, ibu tetap mengagumi Messi, Ronaldo dan kiper
0: gitu ya.
3: Itu iya. Pokoknya orang tua mengagumi yang tua-tua. Kemudian mengenai ini apa? Energi
0: ya B50 ya.
3: Iya, itu kan surveinya sudah, penelitiannya
0: udah lama Bu,
3: bertahun-tahun dan memakan biaya yang besar. Kalau sampai saat ini masih juga ada perhitungan nanti APBN malah lebih besar subsidi, mengeluarkan subsidi, ya itu perlu dipikirkan lagi. Jadi mudah-mudahan kebijakan yang diambil itu yang membuat masyarakat lebih baik, nah, paling tidak juga tidak membuat antrian yang demikian. Memang itu terjadi sehari-hari. Ibu juga baru pulang dari Solo tadi malam. Malam-malam juga mudah-mudahan
0: baik, Bu Indra.
3: Ini bisa makin maju.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilah biodiesel yang dipakai sekarang ini bukan istilah baru ya, karena pemerintah sebenarnya sudah lama merintis B50. Kalau kita ingat itu mulai dari B20, artinya 20% biodiesel, kemudian meningkat menjadi B30, 30%, ada B35, 35%, B40, 40%, dan sekarang per 1 Juli adalah B50. Artinya ada campuran biodieselnya yang berbahan bakar campuran ini dengan CPO itu 50% ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, Pak.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, waalaikumsalam, Pak Leman. Tanggamus Lampung bagaimana kabarnya?
4: Lampung pagi ini cuacanya panas,
0: Pak. Panas ya pagi ini ya.
4: Baik. Sudah enggak malah tidak hujan, Bang Zain.
0: Oh, begitu.
4: Tunggu hujannya gitu, Bang Zain.
0: Mudah-mudahan ada hujan sedikit lah biar adem ya, Pak Leman.
4: Oke, Bang Zain. Oke, Bang Zain, tadi yang dikatakan Bang Zain ini bola tadi ya pagi ini.
0: Iya, betul.
4: Meksiko lawan apa tadi itu?
0: Ekuador, Pak.
4: Jam 8 ya?
0: Jam 8, ya nanti kita siarkan juga, iya, Pak, pertandingannya.
4: Megang Meksiko aja.
0: Oh, Meksiko, kenapa ini pegang Meksiko?
4: Iya, ya kayaknya pertandingan ini sebetulnya sih kayaknya, ya gimana nanti lah Bang Jani.
0: Ya.
4: Yang namanya kan bola kan bola, Bang Jani. Kita tidak pasti siapa yang akan
0: menang. Meskipun Meksiko dijagokan begitu ya, belum tentu menang juga begitu ya.
4: 2-0 Bang Jani.
0: Oh, aduh gitu, 2-0 ya? Iya, Bang Jani.
4: Iya, Bang Jani. Selalu satu habis, Bang Jani.
0: Iya.
4: Oh ya, tadi B50.
0: Iya.
4: Masalah BBM tadi ya?
0: Iya, betul, Pak.
4: Itu harganya berapa teman saya ini kalau boleh tahu tuh?
0: Kita belum cek nih, nanti coba kita sampaikan ya Pak, harganya berapa per liternya ya, B50 ya.
4: Oh gitu, yeah. Ya mudah kita tunggu saja teman saya ini.
0: Yeah.
4: Oke, selamat tugas
0: teman saya ini. Terima kasih banyak ya Pak Leman, waalaikumsalam. Berikutnya ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
5: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi, Mbak Yanti. Waalaikumsalam.
5: Terima kasih ya, Bung Reni ya.
0: Terima kasih banyak, Mbak Yanti. Bagaimana kabarnya Toli-Toli?
5: Toli-Toli cerah, beberapa hari cerah, panas ya.
0: Oh, begitu?
5: Ya, kalaupun ada hujan itu mataharinya masih ada, tapi hujannya juga turun ya.
0: Oh, iya. Itu. Mau komentar yang mana, Mbak Yanti?
5: Itu ya, energi B50 itu ya,
0: okay.
5: Semoga efektivitasnya bisa terasa ya,
0: yeah.
5: Dan manfaatnya juga bisa terasa ya,
0: yeah.
5: Lebih bermanfaat mungkin ya untuk penggunaannya. Terus apa ya, tentang ini ya, mau menyatakan juga Bayangkara ke 80 tahun, yeah. Ya, semoga Polri tetap jaya, tetap bisa mengayomi masyarakat ya, itu
0: yeah.
5: Aja Bung Feini. Selamat ini, pokoknya kita menanti terus di Piala Dunia. Kayaknya ini akan bersaing berat nih, yeah. Argentina sama Prancis.
0: Prancis ya, ya. Yeah. Perebutan sepatu emas, Mbappe dan Messi kelihatannya persaingan juga.
5: Benar, ya itu benar aduh. Pokoknya kita benar kata Ibu Indra ya, menghilangkan galau itu jadi hiburan. Ibu Indra. Baik, jangan galau-galau terus Ibu Indra.
0: Iya.
5: Semangat. Oke, untuk semuanya
0: terima kasih banyak, Mbak Yanti.
5: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena tadi Mbak Yanti menyinggung soal Hari Bayangkara. Jadi memang ya, Hari Bayangkara diperingati setiap 1 Juli. Ini merupakan momentum untuk meninjau perjalanan dan juga perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat. Memang masih ada sejumlah isu yang mengemuka di tengah Hari Bayangkara hari ini, seperti soal transformasi pelayanan publik oleh Polri, kemudian profesionalisme dan juga transparansi. Ada juga soal penegakan hukum yang diharapkan lebih adaptif dan juga kemitraan dengan masyarakat agar lebih diperkuat. Nah, ini 80 tahun ya Bayangkara Polri, jadi 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Ini tema untuk Hari Bayangkara 2026. Berikutnya ada Pak Yanto. Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi, Pak.
6: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Yanto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Cerah ini hari ini.
0: Cerah, cuaca pagi ini, iya. Ya. Oke, mau komentar yang mana?
6: Jagoanku udah angkat koper, Bang.
0: Siapa jagoannya?
6: Ya, saudara tua kita yang aku
0: dari Oh, Jepang. Itu,
6: kan. Nah, pemimpin, pelindung dan cahaya,
0: iya.
6: Asia. Ya, aduh. Tapi penontonnya bersih-bersih dia kalau habis
0: anu. Iya. Yatinya. Sudah tradisi itu, patut, Pak Yanto.
6: Iya, itu patut dicontoh, Bang. Tapi saya anu komentar Bayangkara, Bang, boleh ya?
0: Ya, boleh, silakan, Pak Yanto.
6: Oh iya, terima kasih, Bang ya. Jadi, terima kasih untuk Polri ya yang sudah mendukung program Aset Kita Presiden Prabowo Subianto, ya. Dan Gibran ya. Makan bergizi gratis dan juga ketahanan pangan, yang satu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang satu untuk swasembada pangan,
0: yeah.
6: Ketahanan pangan, kemandirian dan macam. Saya sebagai masyarakat ya Bang, saya itu pengen polisi kita tuh hebat, unggul, yeah. Humanis
0: dan profesional begitu ya.
6: Iya, yeah. Tetap tegas dan berwibawa, profesional dan juga modern ya. Jangan jadi backing jangan korupsi. Kita ini, iya, itu kan selalu ditekankan Presiden Prabowo, kan abangnya korupsi itu. Begitu juga dengan pasal 33 itu sering beliau selalu ucapkan itu. Kekayaan alam kita jangan dicuri oleh pihak kita sendiri atau dari luar, dijaga itu. Kekayaan kita harus untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, jadi harus dijaga baik-baik, dan itu harapan saya. Polri juga harus netral, independen, berintegritas dan kredibel. Bagaimana dengan reformasi Polri, bagaimana dengan undang-undang Polri, no viral, no justice, no viral,
0: masih
6: no
0: banyak action. PR-nya Pak Yanto, Polri
6: banyak
0: ini
6: Pak. PR. Polri juga jangan anti kritik. Terima kasih
0: Pak. Terima kasih banyak Pak Yanto. Selamat pagi. Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi Pak. Pak Soan. Ya, terputus dengan Pak Soan. Baik, kita ke Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
7: Pagi.
0: Pagi, Pak Upi. Bagaimana Bone kabarnya pagi ini, Pak?
7: Alhamdulillah, cerah.
0: Cerah cuaca ya di Bone ya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Upi?
7: Yang komentar tentang pertandingan sepak bola.
0: Oh, sepak bola. Silakan komentarnya.
7: Ya, bukan saya wartawan yang semua wartawan
0: Pak sini. Ekuador, Meksiko nanti, ya.
7: Untuk besok yang main untuk tanggal 2 besok.
0: Pajak. Besok coba nanti kita cek dulu ya Pak ya, yang disiarkan RRI yang mana saja ya Pak ya. Tapi untuk nanti jam 8 ada Ekuador dengan Meksiko Pak.
7: Ya. Saya tanyakan ini Pak, ya semua komentar tentang ini B50 ini.
0: Ya, silakan.
7: Apa salahnya kalau pemerintah katanya saya sendiri ya punya pendapat pribadi ya. Apa salahnya sih kalau pemerintah enggak usah menggunakan CPO untuk campuran B50 ini. Lebih baik kita menggunakan saja minyak jelantah untuk hasilnya limbah ya, untuk
0: minyak
7: jelantah yang selama ini menjadi sampah bagi kita ya, menjadi polusi bagi kita. Jadi kalau
0: lebih diolah menjadi bahan bakar begitu ya minyak jelantah.
7: Menjadi campuran B50 ini. Jangan terlalu fokus menggunakan CPO. Lebih baik kita gunakan untuk industri, untuk rumah tangga dan lain sebagainya ya. Ya, seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak. Pak Soan di Samarinda, Pak Soan pagi. Halo Pak Soan. Ya, Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun pagi Pak.
8: Selamat pagi
0: Pak Dasrun. Bagaimana kabarnya Purwokerto pagi ini?
8: Kabarnya di Purwokerto mataharinya sudah muncul, tapi
0: begitu.
8: Ini luar biasa.
0: Masih aman tapi ya Purwokerto ya?
8: Aman
0: ya. Baik. Mau komentar yang mana Pak Dasrun?
8: Komentar saya seperti ini Bu Seni. Sepak bola kan mengenai sepak bola. Malam itu penonton tiap rumah banyak. Tapi nanti selesai sepak bola sudah mungkin kan ada akhirnya nantinya itu sangat hati-hati sekali, soalnya apa, kegiatan ronda harus di sekuat mungkin ya. Biasanya itu nanti selesai itu sepinya luar biasa Bung Semi. Jadi
0: keamanan tetap diperhatikan itu, begitu ya.
8: Iya harus diperhatikan. Terus itu yang mengenai BBM itu ya sudah biasa lah. Kalau ada kepositifan muncul mungkin ya tidak lepas dari negatif. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
0: Saya panggil dua kali. Tidak terdengar suaranya. Oh begitu.
9: Terlempar gara-gara Jerman kalah. Pak Dasrun itu kelihatannya pemain bola Amerika Serikat ya. Ada di gelandang nama Dasrun itu.
0: Oh iya.
9: Coba perhatikan itu.
0: Iya.
9: Alhamdulillah ya, jagoan saya menang tadi pagi. Prancis. Itu jagoan saya yang luar biasa itu, bagaimanapun juga. Tapi biar saya yang bodoh seperti ini, saya tidak mau membahas seperti Pak Atong ya, kita-kita orang Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak terlalu bodoh lah ya. Jadi gitu. Tapi yang jelas kita menjagokan Prancis ini bukan semata-mata atau menjagokan bola itu bukan karena ketidaktahuan kita. Kita tahu. Tapi bukan berarti kita menjiplak apa yang dikatakan oleh orang lain. Gitu, ya. Nah itu. kita mengharapkan nanti juga pertandingan yang akan datang ini, mari kita sama-sama kita nikmatilah permainan-permainan ini kan gitu.
0: Yeah.
9: Ya. Terus yang kedua, saya tentang biodiesel itu, Pak Jaini,
0: yeah.
9: Ya memang penelitian sudah lama sekali ya. Yeah.
0: Dari B20 juga, waktu itu Pak, sekarang B50 yeah. Ya.
9: Tapi kita harus waspada juga terhadap kadar air yang mengandung di sawit yeah. Itu berapa. Kalau 50-50 itu, kira-kira nozzle-nozzle daripada mesin-mesin itu apakah?
0: Yeah.
9: Nah, itu kan cuci mesin tangki berapa bulan sekali dibersihkan. Yeah. Ini juga permasalahan juga harus disampaikan.
0: Itu salah satu isunya Pak memang soal mesin bagaimana adaptasinya yeah, dengan B50 begitu.
9: Secara terbuka disampaikan itu kan gitu. Nah, kita mengharapkan para peneliti-peneliti akan datang lagi nanti Pak Jaini.
0: Yeah.
9: Mudah-mudahan musuh petani itu kan apa nama ilalang ya?
0: Yeah.
9: Musuh petani. Bisa enggak kira-kira para peneliti itu kalau nanam padi muncul ilalang, kalau nanam ilalang muncul padi gitu loh yeah. Gimana bisa kira-kira seperti yeah, itu. Yeah. Jadi mudah-mudahan seperti itu ya. Yang itu kita minta pencerahan tentang biodiesel 50 itu karena yeah. Kadar airnya tinggi sekali itu.
0: Yeah.
9: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak pagi. Pak Sowan pagi. Nah, baik kita beralih ke informasi dari tim liputan kami dulu ya, di mana Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor sejak pagi ini. Pengalihan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Satlat Brimob Cikeas. Berikut informasi selengkapnya, Eliana Zahra. Eliana.
10: Ya pendengar, saat ini saya berada di kawasan Satlat Brimob Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dalam pantauan kami, rekayasa lalu lintas mulai diberlakukan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pada pagi ini. Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus mendukung kelancaran rangkaian puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang dipusatkan di kawasan ini. Pantauan kami hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih terpantau ramai namun tetap bergerak. Petugas Satlantas Polres Bogor telah bersiaga di sejumlah titik persimpangan untuk mengarahkan kendaraan menuju jalur alternatif, sementara area sekitar lokasi upacara juga mulai dipadati peserta dan tamu undangan yang memasuki kawasan secara bertahap. Pendengar, pengalihan arus kendaraan diberlakukan di simpang multifungsi Cikeas Gunung Putri hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kendaraan dari arah Bojongnangka menuju Nagrag dialihkan melalui jalan pilar menuju jalan Led dan Nasir. Sebaliknya, kendaraan dari arah Nagrag menuju Bojongnangka diarahkan melewati jalan Led dan Nasir, kemudian keluar melalui jalan pilar. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan, memperhatikan rambu-rambu sementara serta menyesuaikan waktu perjalanan atau menggunakan jalur alternatif selama rekayasa lalu lintas berlangsung. Sementara itu di dalam kawasan Satlat Brimob Cikeas, rangkaian praupacara telah berlangsung sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, diawali pemutaran video Hari Bayangkara, dilanjutkan pembukaan acara dan hiburan dari Progo Band Polda DIY. Memasuki fase pembukaan upacara, pasukan dijadwalkan mulai memasuki lapangan sekitar pukul 07.24 waktu Indonesia Barat sebelum upacara resmi dimulai pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Pada rangkaian utama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir sebagai Inspektur Upacara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta Panglima TNI. Setelah upacara, agenda akan dilanjutkan dengan amanat presiden, penganugerahan tanda kehormatan serta peragaan kemampuan Polri yang mengangkat tema Polri untuk masyarakat guna mewujudkan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dari kawasan Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, masih ada waktu yang untuk berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan ya bagaimana jalannya peringatan ke-80 Bayangkara Polri yang berlangsung pada hari ini di Cikeas. Temanya adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Jadi tema ini menegaskan komitmen dari Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kemudian juga memperkuat kepercayaan publik dan memastikan pengabdian kepolisian berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian Hari Bayangkara bukan sekedar peringatan hari jadi Polri saja, tetapi diharapkan juga bisa menjadi kesempatan untuk evaluasi capaian, kemudian juga tantangan yang masih ada apa saja, apa solusinya. Nah ini yang menjadi perhatian publik juga tadi ya, seperti disampaikan beberapa pendengar kita tadi, masih banyak PR dari Polri yang memang harus diperbaiki, termasuk soal profesionalisme, kemudian juga soal perbaikan kultur yang masih menjadi sorotan dari berbagai kalangan terhadap Polri. Nanti kita hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Lawarta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah